Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan warta berita, Jumat 28 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Mika Velma dan saya Aji Rohadi.
1: Hari Jumat ini menandai satu bulan sejak gempa kuat mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang Barat Daya. Otoritas mendesak warga di daerah tersebut untuk tetap waspada terhadap gempa kuat lainnya. Gempa pada 28 Juli tersebut tercatat memiliki intensitas maksimum pada skala seismik Jepang 0 hingga 7 di kota Uki dan kota Hikawa. Guncangan tersebut menyebabkan kerusakan yang signifikan dan meluas. Badan Meteorologi Jepang mengatakan frekuensi gempa di wilayah tersebut sedikit menurun, tetapi masih lebih tinggi dari biasanya. Badan itu meminta masyarakat di sana untuk tetap waspada terhadap gempa dengan intensitas sekitar 5 lemah atau lebih tinggi selama satu bulan ke depan. Komite Penelitian Gempa Pemerintah mengatakan gempa besar tersebut diyakini terjadi ketika sebagian zona patahan Hinagu bergeser. Para seismolog menekankan perlunya masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa kuat karena beberapa bagian zona patahan belum bergeser. Cuaca panas terik melanda prefektur Kumamoto sejak gempa terjadi. Suhu tertinggi di siang hari di kota Kumamoto melonjak hingga 40,3 derajat Celcius pada 3 Agustus. Suhu di kota Yatsushiro mencapai 39,2 derajat pada Rabu. Kedua suhu tersebut merupakan yang tertinggi untuk masing-masing kota sejak pencatatan dimulai. Petugas cuaca memperkirakan cuaca panas terik akan berlanjut di prefektur tersebut selama 7 hari ke depan, dengan suhu diprediksi tetap tinggi hingga awal September.
0: Pemerintah Jepang akan menggunakan dana darurat dalam anggaran fiskal 2026 guna membantu pemulihan di prefektur Kumamoto yang terguncang gempa. Dalam rapat kabinet pada hari Jumat, pemerintah menyetujui rencana untuk menggunakan 147,8 miliar yen atau sekitar 930 juta dolar Amerika Serikat bagi sejumlah langkah bantuan. Sebesar 480 juta dolar akan digunakan terutama untuk membangun perumahan sementara serta membersihkan dan merobohkan bangunan tempat tinggal yang hancur dan rusak. Sejumlah 240 juta dolar Amerika Serikat dialokasikan untuk membantu membangun kembali mata pencaharian penduduk. Ini termasuk bantuan bagi perusahaan kecil dan menengah untuk mengganti peralatan dan fasilitas yang hilang. Pemerintah ingin menghidupkan kembali pariwisata di wilayah Kyushu termasuk Kumamoto dan akan menggunakan dana ini untuk membantu menyubsidi biaya penginapan bagi wisatawan. Untuk pekerjaan restorasi sungai dan perbaikan jalan, sekitar 210 juta dolar akan dialokasikan. Dana tersebut juga akan digunakan untuk survei dan perbaikan sumur yang rusak serta keperluan lainnya.
1: Jumlah korban tewas akibat banjir bandang yang melanda wilayah perbatasan antara Nepal dan Cina pada hari Rabu mencapai 472 orang, dengan lebih dari 1.400 orang lainnya hilang. Banjir melanda distrik Rasuwa di Nepal Tengah dan kota Shigatse di daerah otonomi Tibet, Cina. Citra satelit Reuters sebelum dan sesudah kejadian di area tersebut menggambarkan luasnya kerusakan. Citra pada tahun 2024 menunjukkan kendaraan, pos pemeriksaan perbatasan, dan bangunan lainnya di sepanjang sungai. Citra baru yang diambil pada hari Kamis menunjukkan sungai dan area sekitarnya tertutup lumpur tanpa bangunan yang terlihat. Otoritas Nepal sejauh ini mengonfirmasi 469 kematian, sementara 910 lainnya masih belum ditemukan. Media pemerintah Cina melaporkan 3 orang tewas dan 558 orang hilang di sisi perbatasan Cina. Laporan itu juga menyebutkan bahwa tanah longsor telah menciptakan danau baru di sisi Cina, sehingga meningkatkan risiko bencana lebih lanjut.
0: Masih bersama NHK World Japan. Korea Utara mengkritik keras rencana Amerika Serikat untuk menjual senjata ke Korea Selatan dengan mengatakan bahwa Pyongyang dengan jelas mengakui ungkapan sikap terbuka Amerika Serikat untuk selalu bermusuhan terhadap Korea Utara. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada hari Kamis mengumumkan kritik tersebut melalui pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita milik negara KCNA. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengungkapkan rencana pada 17 Agustus untuk membiayai operasi yang terkait dengan pendokumentasian situasi hak asasi manusia di Korea Utara. Pada 21 Agustus, departemen tersebut mengungkapkan tekadnya untuk menyetujui kemungkinan penjualan lebih dari 100 rudal udara ke udara kepada Korea Selatan. Juru bicara Korea Utara mengatakan tindakan-tindakan ini adalah kasus-kasus lagi yang membuktikan kegigihan dan rangkaian langkah-langkah permusuhan Amerika Serikat untuk menambah ancaman baru terhadap bidang keamanan Korea Utara serta menciptakan ketidakstabilan dalam sistem sosial negara tersebut. Pejabat itu mengatakan Korea Utara akan memberikan respons yang serius, segera, dan kuat terhadap tindakan permusuhan di berbagai bidang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menunjukkan kesediaan untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada akhir tahun ini. Namun Korea Utara menuntut Amerika Serikat mencabut yang disebut Pyongyang sebagai kebijakan bermusuhan terhadapnya. Korea Utara juga menekankan pendiriannya untuk menolak dialog yang bertujuan mendenuklirisasi Semenanjung Korea.
1: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahaya penyebaran Ebola yang sangat cepat di Republik Demokratik Kongo. Dalam konferensi pers pada hari Kamis, Guterres menyampaikan krisis yang mendalam terkait epidemi di negara Afrika Tengah tersebut, serta mendesak kerjasama internasional guna menahan wabah. Sekretaris Jenderal mengatakan 5.713 kasus telah dikonfirmasi. Ia menyebutkan bahwa 2.744 orang meninggal dan sekitar 500 kasus baru dilaporkan setiap pekan. Sekretaris Jenderal PBB mengatakan pertumbuhan wabah ini tercepat yang pernah tercatat. Ia menambahkan bahwa wabah tersebut tumbuh lebih cepat dan lebih luas daripada respons untuk menahannya. Guterres mengatakan bahwa hanya terkumpul 48% dari dana yang dibutuhkan untuk menangani situasi tersebut. Ia menyalahkan hal itu pada ketidakpedulian internasional terhadap masalah tersebut. Ia menyatakan bahwa sudah saatnya mengumpulkan tekad kolektif untuk bertindak sebelum biaya menjadi lebih mematikan, lebih sulit, dan lebih mahal. Virus tersebut dikatakan tetap sangat menular bahkan setelah kematian orang yang terinfeksi. PBB mengatakan bekerja sama dengan mitra lokal dan mengerahkan tim tambahan untuk mendukung penguburan yang aman di daerah yang terkena dampak.
0: Saudara, pameran mainan Tokyo Toy Show dibuka pada hari Kamis dengan memamerkan ribuan produk. Banyak di antara produk itu mencerminkan tren sosial. Acara ini merupakan salah satu pameran dagang terbesar di Jepang. Penyelenggara mengatakan lebih dari 180 perusahaan dan organisasi berpartisipasi untuk memamerkan sekitar 35.000 produk. Salah satu produk yang dipamerkan adalah permainan papan bertema investasi. Pemain melempar dadu untuk memenangkan kartu yang setara dengan saham, emas, atau mata uang kripto. Mereka bermain di sekitar kotak-kotak yang berfungsi sebagai yang berisi berbagai peristiwa seperti kemerosotan ekonomi atau kenaikan harga. Pemenangnya adalah orang yang mengumpulkan sejumlah aset tertentu. Permainan lainnya meniru pasar swalayan dengan sistem pembayaran mandiri, pembayaran tanpa uang tunai menggunakan ponsel, dan fungsi-fungsi lainnya. Seorang pejabat penyelenggara mengatakan bahwa produk yang populer adalah mainan bernilai tambah yang mencerminkan tren sosial bahkan untuk anak-anak. Pameran tersebut dibuka untuk kalangan bisnis hingga Jumat dan untuk umum pada Sabtu dan Minggu. Sekian warta berita dari NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia selengkapnya tersedia di nhk.jp/indonesian. Terima kasih banyak.

0: Waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 26, kita belajar tentang mengungkapkan beragam kesan. Tam, Mia, Kaito, dan Harusan pergi ke taman untuk Ohanami. Ohanami adalah tradisi melihat bunga sakura yang indah di musim semi. Biasanya sambil jalan-jalan atau piknik di bawah pohon sakura, seperti Tam dan teman-temannya. Mereka piknik beralaskan tikar.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 26.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: Kita bahas percakapannya satu persatu.
1: Kaito meletakkan kotak makan siang di bagian tengah tikar dan mengatakan,
2: Obento da yo.
0: Ini dia kotak makan siangnya.
2: Boku ga tsukuttan da. Dozo.
0: Saya yang membuatnya. Silakan coba.
1: Mia terkesan dengan warna-warni makan siang itu dan mengatakan,
3: Kire.
0: Indah.
1: Tam juga terpesona dan mengatakan,
3: Sugoi.
0: Luar biasa.
3: Itadakimasu.
0: Selamat makan.
1: Pertama, Tam memakan telur dadar Jepang.
3: Kono tamagoyaki amakute oishii desu.
0: Telur dadar Jepang ini manis dan enak.
1: Mia mengatakan,
2: Kaito wa hontou ni ryouri ga jouzu da ne.
0: Kaito, kamu benar-benar pandai memasak ya?
1: Kaito menjawab,
2: Boku shefu ni naritai nda.
0: Saya memang ingin menjadi koki.
1: Mia mengangguk dan mengatakan,
2: Ii ne.
0: Bagus.
1: Kaito memang berbakat untuk jadi koki.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah telur dadar Jepang ini manis dan enak.
3: Kono tamagoyaki amakute oishii desu.
0: Jika Anda pelajari pola ini, Anda bisa mengekspresikan beragam kesan. Pertama, kita ulas artinya.
4: Kono tamagoyaki.
0: Artinya, telur dadar Jepang ini.
4: Tamagoyaki.
0: Artinya, telur dadar Jepang. Lauk yang biasanya ada dalam kotak makan siang. Telurnya dikocok dan diberi bumbu, kaldu, dan gula. Lalu digoreng tipis, lapis demi lapis, sambil digulung. Bentuk asli,
4: amakute,
0: adalah kata sifat i,
4: amai,
0: yang artinya manis, dan
4: oishi,
0: artinya enak. Poin hari ini adalah mengungkapkan sesuatu dengan menyambungkan dua atau lebih dari dua kata sifat. Untuk kata sifat i, ganti akhiran i dengan
4: kute.
0: Dalam ungkapan hari ini,
4: amai
0: menjadi
4: amakute.
0: Lalu diikuti dengan
4: oishi.
0: Jadinya
4: amakute oishi.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Amakute oishii desu. Kono tamago yaki, amakute oishii desu.
0: Sekarang, coba dengarkan percakapan tentang sebuah taman.
5: Ueno Kouen, dou deshita ka?
6: Hirokute kirei de, totemo yokatta desu.
0: Kita ulas artinya.
5: Ueno Kouen, dou deshita ka?
1: Bagaimana dengan Taman Ueno?
4: Ueno Kouen
0: adalah Taman Ueno. Ini adalah taman yang besar di Tokyo.
4: Dou deshita ka?
0: Artinya, bagaimana? Yang menanyakan tentang kesan di masa lampau.
6: Hirokute kirei de, totemo yokatta desu.
1: Luas, indah, dan sangat menyenangkan.
4: Hirokute
0: adalah kata sifat i.
4: Hiroi.
0: Yang artinya luas, dalam bentuk yang akan disambungkan dengan kata sifat berikutnya.
4: Kirei de
0: adalah kata sifat na.
4: Kirei na.
0: Artinya indah. Dalam bentuk yang akan disambungkan dengan kata sifat berikutnya. Untuk menyambungkan kata sifat na ke kata sifat lainnya, ganti akhiran na dengan
4: de. Totemo yokatta desu.
0: Artinya, sangat menyenangkan.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Hirokute. Hirokute kirei de. Hirokute kirei de. Totemo yokatta desu.
0: Mari berlatih dengan kesan lainnya. Bayangkan Anda mendapatkan oleh-oleh pajangan berbentuk kucing. Coba katakan kecil dan menggemaskan. Kecil adalah
4: chiisai. Chiisai.
0: Dan menggemaskan adalah
4: kawaii. Kawaii.
0: Di akhir kalimat tambahkan ne untuk mendapatkan persetujuan. Coba buat kalimatnya. Kali ini Anda diminta tanggapan tentang kereta Jepang. Coba katakan tepat waktu dan nyaman. Tepat waktu adalah
4: seikakuna. Seikakuna.
0: Dan
4: benrina. Benrina.
0: Adalah nyaman, bisa juga diartikan praktis. Coba buat kalimatnya.
7: Seikaku de benri desu ne. Seikaku de benri desu ne.
1: Apakah bisa mengucapkannya dengan baik?
0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan Kaito saat meletakkan kotak makan siang. Harap diingat ya.
8: Dozo.
4: Dozo.
0: Dalam naskah ini bermakna silakan coba. Ini adalah kata yang serbaguna. Bisa digunakan untuk menawarkan sesuatu.

0: tertentu seperti misalnya makanan atau mengizinkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kata ini juga bisa digunakan saat memberi sesuatu ke orang lain.
1: Sekarang giliran Anda.
2: Dozo.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
3: O bento da yo. Boku ga tsukuttan da. Dozo.
4: Kirei. Sugoi. Itadakimasu. Kono tamago yaki amakute oishii desu.
5: Kaito wa hontou ni ryouri ga jouzu da ne.
3: Boku shefu ni naritai n da.
5: Ii ne.
6: Harusan no chiebukuro.
1: Waktunya petua Harusan. Kali ini tentang melihat bunga sakura, ohanami.
0: Bunga sakura muncul sekitar bulan Maret hingga Mei, mulai dari sebelah selatan Jepang dan berlanjut ke utara. Masa puncak sakura di Tokyo biasanya pada akhir Maret hingga awal April. Orang Jepang biasanya melihat perkiraan bunga mekar di wilayah mereka agar bisa merencanakan ohanami berdasarkan informasi tersebut.
1: Biasanya orang-orang pergi ohanami ke taman-taman di lingkungan mereka, jalanan dengan pohon sakura yang berjejeran, atau sejumlah tempat lainnya yang terkenal dengan pemandangan sakuranya. Bahkan banyak orang yang sudah mengetem tempat sejak pagi buta agar bisa dapat tempat ohanami yang bagus. Taman Ueno dan Taman Nasional Shinjuku Gyoen menjadi tempat populer untuk ohanami di Tokyo. Deretan pohon sakura di Sungai Sumida dan Sungai Meguro juga terkenal. Bunga sakura yang diberi pancaran sinar lampu juga menjadi hiburan di malam hari.
0: Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sayonara!
7: Radio Nippon desu. Tokyo kara ookuri shimasu.
8: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan warta berita, Jumat 28 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Mika Velma dan saya Aji Rohadi.
1: Hari Jumat ini menandai satu bulan sejak gempa kuat mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang Barat Daya. Otoritas mendesak warga di daerah tersebut untuk tetap waspada terhadap gempa kuat lainnya. Gempa pada 28 Juli tersebut tercatat memiliki intensitas maksimum pada skala seismik Jepang 0 hingga 7 di kota Uki dan kota Hikawa. Guncangan tersebut menyebabkan kerusakan yang signifikan dan meluas. Badan Meteorologi Jepang mengatakan frekuensi gempa di wilayah tersebut sedikit menurun, tetapi masih lebih tinggi dari biasanya. Badan itu meminta masyarakat di sana untuk tetap waspada terhadap gempa dengan intensitas sekitar 5 lemah atau lebih tinggi selama satu bulan ke depan. Komite Penelitian Gempa Pemerintah mengatakan gempa besar tersebut diyakini terjadi ketika sebagian zona patahan Hinagu bergeser. Para seismolog menekankan perlunya masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa kuat karena beberapa bagian zona patahan belum bergeser. Cuaca panas terik melanda prefektur Kumamoto sejak gempa terjadi. Suhu tertinggi di siang hari di kota Kumamoto melonjak hingga 40,3 derajat Celcius pada 3 Agustus. Suhu di kota Yatsushiro mencapai 39,2 derajat pada Rabu. Kedua suhu tersebut merupakan yang tertinggi untuk masing-masing kota sejak pencatatan dimulai. Petugas cuaca memperkirakan cuaca panas terik akan berlanjut di prefektur tersebut selama 7 hari ke depan, dengan suhu diprediksi tetap tinggi hingga awal September.
0: Pemerintah Jepang akan menggunakan dana darurat dalam anggaran fiskal 2026 guna membantu pemulihan di prefektur Kumamoto yang terguncang gempa. Dalam rapat kabinet pada hari Jumat, pemerintah menyetujui rencana untuk menggunakan 147,8 miliar yen atau sekitar 930 juta dolar Amerika Serikat bagi sejumlah langkah bantuan. Sebesar 480 juta dolar akan digunakan terutama untuk membangun perumahan sementara serta membersihkan dan merobohkan bangunan tempat tinggal yang hancur dan rusak. Sejumlah 240 juta dolar Amerika Serikat dialokasikan untuk membantu membangun kembali mata pencaharian penduduk. Ini termasuk bantuan bagi perusahaan kecil dan menengah untuk mengganti peralatan dan fasilitas yang hilang. Pemerintah ingin menghidupkan kembali pariwisata di wilayah Kyushu termasuk Kumamoto dan akan menggunakan dana ini untuk membantu menyubsidi biaya penginapan bagi wisatawan. Untuk pekerjaan restorasi sungai dan perbaikan jalan, sekitar 210 juta dolar akan dialokasikan. Dana tersebut juga

0: juga akan digunakan untuk survei dan perbaikan sumur yang rusak serta keperluan lainnya.
1: Jumlah korban tewas akibat banjir bandang yang melanda wilayah perbatasan antara Nepal dan Cina pada hari Rabu mencapai 472 orang, dengan lebih dari 1.400 orang lainnya hilang. Banjir melanda distrik Rasuwa di Nepal Tengah dan kota Shigatse di daerah otonomi Tibet, Cina. Citra satelit Reuters sebelum dan sesudah kejadian di area tersebut menggambarkan luasnya kerusakan. Citra pada tahun 2024 menunjukkan kendaraan, pos pemeriksaan perbatasan, dan bangunan lainnya di sepanjang sungai. Citra baru yang diambil pada hari Kamis menunjukkan sungai dan area sekitarnya tertutup lumpur tanpa bangunan yang terlihat. Otoritas Nepal sejauh ini mengonfirmasi 469 kematian, sementara 910 lainnya masih belum ditemukan. Media pemerintah Cina melaporkan 3 orang tewas dan 558 orang hilang di sisi perbatasan Cina. Laporan itu juga menyebutkan bahwa tanah longsor telah menciptakan danau baru di sisi Cina, sehingga meningkatkan risiko bencana lebih lanjut.
0: Masih bersama NHK World Japan. Korea Utara mengkritik keras rencana Amerika Serikat untuk menjual senjata ke Korea Selatan dengan mengatakan bahwa Pyongyang dengan jelas mengakui ungkapan sikap terbuka Amerika Serikat untuk selalu bermusuhan terhadap Korea Utara. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada hari Kamis mengumumkan kritik tersebut melalui pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita milik negara KCNA. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengungkapkan rencana pada 17 Agustus untuk membiayai operasi yang terkait dengan pendokumentasian situasi hak asasi manusia di Korea Utara. Pada 21 Agustus, departemen tersebut mengungkapkan tekadnya untuk menyetujui kemungkinan penjualan lebih dari 100 rudal udara ke udara kepada Korea Selatan. Juru bicara Korea Utara mengatakan tindakan-tindakan ini adalah kasus-kasus lagi yang membuktikan kegigihan dan rangkaian langkah-langkah permusuhan Amerika Serikat untuk menambah ancaman baru terhadap bidang keamanan Korea Utara serta menciptakan ketidakstabilan dalam sistem sosial negara tersebut. Pejabat itu mengatakan Korea Utara akan memberikan respons yang serius, segera, dan kuat terhadap tindakan permusuhan di berbagai bidang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menunjukkan kesediaan untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada akhir tahun ini. Namun Korea Utara menuntut Amerika Serikat mencabut yang disebut Pyongyang sebagai kebijakan bermusuhan terhadapnya. Korea Utara juga menekankan pendiriannya untuk menolak dialog yang bertujuan mendenuklirisasi Semenanjung Korea.
1: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahaya penyebaran Ebola yang sangat cepat di Republik Demokratik Kongo. Dalam konferensi pers pada hari Kamis, Guterres menyampaikan krisis yang mendalam terkait epidemi di negara Afrika Tengah tersebut, serta mendesak kerjasama internasional guna menahan wabah. Sekretaris Jenderal mengatakan 5.713 kasus telah dikonfirmasi. Ia menyebutkan bahwa 2.744 orang meninggal dan sekitar 500 kasus baru dilaporkan setiap pekan. Sekretaris Jenderal PBB mengatakan pertumbuhan wabah ini tercepat yang pernah tercatat. Ia menambahkan bahwa wabah tersebut tumbuh lebih cepat dan lebih luas daripada respons untuk menahannya. Guterres mengatakan bahwa hanya terkumpul 48% dari dana yang dibutuhkan untuk menangani situasi tersebut. Ia menyalahkan hal itu pada ketidakpedulian internasional terhadap masalah tersebut. Ia menyatakan bahwa sudah saatnya mengumpulkan tekad kolektif untuk bertindak sebelum biaya menjadi lebih mematikan, lebih sulit, dan lebih mahal. Virus tersebut dikatakan tetap sangat menular bahkan setelah kematian orang yang terinfeksi. PBB mengatakan bekerja sama dengan mitra lokal dan mengerahkan tim tambahan untuk mendukung penguburan yang aman di daerah yang terkena dampak.
0: Saudara, pameran mainan Tokyo Toy Show dibuka pada hari Kamis dengan memamerkan ribuan produk. Banyak di antara produk itu mencerminkan tren sosial. Acara ini merupakan salah satu pameran dagang terbesar di Jepang. Penyelenggara mengatakan lebih dari 180 perusahaan dan organisasi berpartisipasi untuk memamerkan sekitar 35.000 produk. Salah satu produk yang dipamerkan adalah permainan papan bertema investasi. Pemain melempar dadu untuk memenangkan kartu yang setar dengan saham, emas, atau mata uang kripto. Mereka bermain di sekitar kotak-kotak yang berfungsi sebagai yang berisi berbagai peristiwa seperti kemerosotan ekonomi atau kenaikan harga. Pemenangnya adalah orang yang mengumpulkan sejumlah aset tertentu. Permainan lainnya meniru pasar swalayan dengan sistem pembayaran mandiri, pembayaran tanpa uang tunai menggunakan ponsel, dan fungsi-fungsi lainnya. Seorang pejabat penyelenggara mengatakan bahwa produk yang populer adalah mainan bernilai tambah yang mencerminkan tren sosial bahkan untuk anak-anak. Pameran tersebut dibuka untuk kalangan bisnis hingga Jumat dan untuk umum pada Sabtu dan Minggu. Sekian warta berita dari NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia selengkapnya tersedia di nhk.jp/indonesian. Terima kasih banyak.

0: waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 26, kita belajar tentang mengungkapkan beragam kesan. Tam, Mia, Kaito, dan Haru-san pergi ke taman untuk Ohanami. Ohanami adalah tradisi melihat bunga sakura yang indah di musim semi. Biasanya sambil jalan-jalan atau piknik di bawah pohon sakura, seperti Tam dan teman-temannya. Mereka piknik beralaskan tikar.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 26.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: Kita bahas percakapannya satu per satu.
1: Kaito meletakkan kotak makan siang di bagian tengah tikar dan mengatakan,
2: Obento da yo.
0: Ini dia kotak makan siangnya.
2: Boku ga tsukutta da. Dozo.
0: Saya yang membuatnya. Silakan coba.
1: Mia terkesan dengan warna-warni makan siang itu dan mengatakan,
3: Kire.
0: Indah.
1: Tam juga terpesona dan mengatakan,
3: Sugoi.
0: Luar biasa.
3: Itadakimasu.
0: Selamat makan.
1: Pertama, Tam memakan telur dadar Jepang.
3: Kono tamagoyaki, amakute oishii desu.
0: Telur dadar Jepang ini manis dan enak.
1: Mia mengatakan,
4: Kaito wa hontou ni ryori ga jouzu da ne.
0: Kaito, kamu benar-benar pandai memasak ya?
1: Kaito menjawab,
2: Boku, shefu ni naritai nda.
0: Saya memang ingin menjadi koki.
1: Mia mengangguk dan mengatakan,
4: Ii ne.
0: Bagus.
1: Kaito memang berbakat untuk jadi koki.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah telur dadar Jepang ini manis dan enak.
3: Kono tamagoyaki amakute oishii desu.
0: Jika Anda pelajari pola ini, Anda bisa mengekspresikan beragam kesan. Pertama, kita ulas artinya.
5: Kono tamagoyaki.
0: Artinya, telur dadar Jepang ini.
5: Tamagoyaki.
0: Artinya, telur dadar Jepang, lauk yang biasanya ada dalam kotak makan siang. Telurnya dikocok dan diberi bumbu, kaldu, dan gula. Lalu digoreng tipis, lapis demi lapis, sambil digulung. Bentuk asli,
5: amakute,
0: adalah kata sifat i,
5: amai,
0: yang artinya manis, dan
5: oishii,
0: artinya enak. Poin hari ini adalah mengungkapkan sesuatu dengan menyambungkan dua atau lebih dari dua kata sifat. Untuk kata sifat i, ganti akhiran i dengan
5: kute.
0: Dalam ungkapan hari ini,
5: amai
0: menjadi
5: amakute.
0: Lalu diikuti dengan
5: oishii.
0: Jadinya
5: amakute oishii.
1: Dengarkan dan ulangi.
5: Amakute oishii desu. この卵焼き、甘くて美味しいです。

0: Sekarang, coba dengarkan percakapan tentang sebuah taman.
1: 上野公園、どうでしたか？
2: 広くて綺麗で、とても良かったです。
0: Kita ulas artinya.
1: 上野公園、どうでしたか？
3: Bagaimana dengan taman Ueno?
4: 上野公園
0: adalah taman Ueno. Ini adalah taman yang besar di Tokyo.
4: どうでしたか?
0: Artinya, bagaimana? Yang menanyakan tentang kesan di masa lampau.
2: 広くて綺麗で、とても良かったです。
3: Luas, indah, dan sangat menyenangkan.
4: 広くて
0: adalah kata sifat i.
4: 広い
0: yang artinya luas, dalam bentuk yang akan disambungkan dengan kata sifat berikutnya.
4: 綺麗で
0: adalah kata sifat na.
4: 綺麗な
0: artinya indah, dalam bentuk yang akan disambungkan dengan kata sifat berikutnya. Untuk menyambungkan kata sifat na ke kata sifat lainnya, ganti akhiran na dengan
4: de. とても良かったです.
0: Artinya, sangat menyenangkan.
3: Dengarkan dan ulangi.
4: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです。
0: Mari berlatih dengan kesan lainnya. Bayangkan Anda mendapatkan oleh-oleh pajangan berbentuk kucing. Coba katakan kecil dan menggemaskan. Kecil adalah
4: 小さい. 小さい.
0: Dan menggemaskan adalah
4: 可愛い. 可愛い.
0: Di akhir kalimat tambahkan ne untuk mendapatkan persetujuan. Coba buat kalimatnya.
2: 小さくてかわいいですね。小さくてかわいいですね。
0: Kali ini Anda diminta tanggapan tentang kereta Jepang. Coba katakan tepat waktu dan nyaman. Tepat waktu adalah
4: 正確な正確な
0: dan
4: 便利な便利な
0: adalah nyaman, bisa juga diartikan praktis. Coba buat kalimatnya.
1: 正確で便利ですね。正確で便利ですね。
3: Apakah bisa mengucapkannya dengan baik?
0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan Kaito saat meletakkan kotak makan siang. Harap diingat ya.
5: Dozo.
4: Dozo.
0: Dalam naskah ini bermakna silakan coba. Ini adalah kata yang serbaguna. Bisa digunakan untuk menawarkan sesuatu seperti misalnya makanan atau mengizinkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kata ini juga bisa digunakan saat memberi sesuatu ke orang lain.
3: Sekarang giliran Anda.
4: Dozo.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
5: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
6: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
7: カイトは本当に料理が上手だね。
5: 僕、シェフになりたいんだ。
7: いいね。
8: ハルさんの知恵袋。
3: Waktunya petua Harusan. Kali ini tentang melihat bunga sakura, Ohanami.
0: Bunga sakura muncul sekitar bulan Maret hingga Mei, mulai dari sebelah selatan Jepang dan berlanjut ke utara. Masa puncak sakura di Tokyo biasanya pada akhir Maret hingga awal April. Orang Jepang biasanya melihat perkiraan bunga mekar di wilayah mereka agar bisa merencanakan ohanami berdasarkan

0: informasi tersebut.
1: Biasanya orang-orang pergi ohanami ke taman-taman di lingkungan mereka, jalanan dengan pohon sakura yang berjejeran, atau sejumlah tempat lainnya yang terkenal dengan pemandangan sakuranya. Bahkan banyak orang yang sudah mengetem tempat sejak pagi buta agar bisa dapat tempat ohanami yang bagus. Taman Ueno dan Taman Nasional Shinjuku Gyoen menjadi tempat populer untuk ohanami di Tokyo. Deretan pohon sakura di Sungai Sumida dan Sungai Meguro juga terkenal. Bunga sakura yang diberi pancaran sinar lampu juga menjadi hiburan di malam hari.
0: Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sayonara!
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan warta berita, Jumat 28 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Mika Velma dan saya Aji Rohadi.
1: Hari Jumat ini menandai satu bulan sejak gempa kuat mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang Barat Daya. Otoritas mendesak warga di daerah tersebut untuk tetap waspada terhadap gempa kuat lainnya. Gempa pada 28 Juli tersebut tercatat memiliki intensitas maksimum pada skala seismik Jepang 0 hingga 7 di kota Uki dan kota Hikawa. Guncangan tersebut menyebabkan kerusakan yang signifikan dan meluas. Badan Meteorologi Jepang mengatakan frekuensi gempa di wilayah tersebut sedikit menurun, tetapi masih lebih tinggi dari biasanya. Badan itu meminta masyarakat di sana untuk tetap waspada terhadap gempa dengan intensitas sekitar 5 lemah atau lebih tinggi selama satu bulan ke depan. Komite Penelitian Gempa Pemerintah mengatakan gempa besar tersebut diyakini terjadi ketika sebagian zona patahan Hinagu bergeser. Para seismolog menekankan perlunya masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa kuat karena beberapa bagian zona patahan belum bergeser. Cuaca panas terik melanda prefektur Kumamoto sejak gempa terjadi. Suhu tertinggi di siang hari di kota Kumamoto melonjak hingga 40,3 derajat Celcius pada 3 Agustus. Suhu di kota Yatsushiro mencapai 39,2 derajat pada Rabu. Kedua suhu tersebut merupakan yang tertinggi untuk masing-masing kota sejak pencatatan dimulai. Petugas cuaca memperkirakan cuaca panas terik akan berlanjut di prefektur tersebut selama 7 hari ke depan, dengan suhu diprediksi tetap tinggi hingga awal September.
0: Pemerintah Jepang akan menggunakan dana darurat dalam anggaran fiskal 2026 guna membantu pemulihan di prefektur Kumamoto yang terguncang gempa. Dalam rapat kabinet pada hari Jumat, pemerintah menyetujui rencana untuk menggunakan 147,8 miliar yen atau sekitar 930 juta dolar Amerika Serikat bagi sejumlah langkah bantuan. Sebesar 480 juta dolar akan digunakan terutama untuk membangun perumahan sementara serta membersihkan dan merobohkan bangunan tempat tinggal yang hancur dan rusak. Sejumlah 240 juta dolar Amerika Serikat dialokasikan untuk membantu membangun kembali mata pencaharian penduduk. Ini termasuk bantuan bagi perusahaan kecil dan menengah untuk mengganti peralatan dan fasilitas yang hilang. Pemerintah ingin menghidupkan kembali pariwisata di wilayah Kyushu termasuk Kumamoto dan akan menggunakan dana ini untuk membantu menyubsidi biaya penginapan bagi wisatawan. Untuk pekerjaan restorasi sungai dan perbaikan jalan, sekitar 210 juta dolar akan dialokasikan. Dana tersebut juga

0: tutup lumpur, tanpa bangunan yang terlihat. Otoritas Nepal sejauh ini mengonfirmasi 469 kematian, sementara 910 lainnya masih belum ditemukan. Media pemerintah Cina melaporkan 3 orang tewas dan 558 orang hilang di sisi perbatasan Cina. Laporan itu juga menyebutkan bahwa tanah longsor telah menciptakan danau baru di sisi Cina, sehingga meningkatkan risiko bencana lebih lanjut.
1: Masih bersama NHK World Japan. Korea Utara mengkritik keras rencana Amerika Serikat untuk menjual senjata ke Korea Selatan dengan mengatakan bahwa Pyongyang dengan jelas mengakui ungkapan sikap terbuka Amerika Serikat untuk selalu bermusuhan terhadap Korea Utara. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada hari Kamis mengumumkan kritik tersebut melalui pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita milik negara KCNA. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengungkapkan rencana pada 17 Agustus untuk membiayai operasi yang terkait dengan pendokumentasian situasi hak asasi manusia di Korea Utara. Pada 21 Agustus, departemen tersebut mengungkapkan tekadnya untuk menyetujui kemungkinan penjualan lebih dari 100 rudal udara ke udara kepada Korea Selatan. Juru bicara Korea Utara mengatakan tindakan-tindakan ini adalah kasus-kasus lagi yang membuktikan kegigihan dan rangkaian langkah-langkah permusuhan Amerika Serikat untuk menambah ancaman baru terhadap bidang keamanan Korea Utara serta menciptakan ketidakstabilan dalam sistem sosial negara tersebut. Pejabat itu mengatakan Korea Utara akan memberikan respons yang serius, segera, dan kuat terhadap tindakan permusuhan di berbagai bidang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menunjukkan kesediaan untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada akhir tahun ini. Namun Korea Utara menuntut Amerika Serikat mencabut yang disebut Pyongyang sebagai kebijakan bermusuhan terhadapnya. Korea Utara juga menekankan pendiriannya untuk menolak dialog yang bertujuan mendenuklirisasi Semenanjung Korea.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahaya penyebaran Ebola yang sangat cepat di Republik Demokratik Kongo. Dalam konferensi pers pada hari Kamis, Guterres menyampaikan krisis yang mendalam terkait epidemi di negara Afrika Tengah tersebut, serta mendesak kerjasama internasional guna menahan wabah. Sekretaris Jenderal mengatakan 5.713 kasus telah dikonfirmasi. Ia menyebutkan bahwa 2.744 orang meninggal dan sekitar 500 kasus baru dilaporkan setiap pekan. Sekretaris Jenderal PBB mengatakan pertumbuhan wabah ini tercepat yang pernah tercatat. Ia menambahkan bahwa wabah tersebut tumbuh lebih cepat dan lebih luas daripada respons untuk menahannya. Guterres mengatakan bahwa hanya terkumpul 48% dari dana yang dibutuhkan untuk menangani situasi tersebut. Ia menyalahkan hal itu pada ketidakpedulian internasional terhadap masalah tersebut. Ia menyatakan bahwa sudah saatnya mengumpulkan tekad kolektif untuk bertindak sebelum biaya menjadi lebih mematikan, lebih sulit, dan lebih mahal. Virus tersebut dikatakan tetap sangat menular bahkan setelah kematian orang yang terinfeksi. PBB mengatakan bekerja sama dengan mitra lokal dan mengerahkan tim tambahan untuk mendukung penguburan yang aman di daerah yang terkena dampak.
1: Saudara, pameran mainan Tokyo Toy Show dibuka pada hari Kamis dengan memamerkan ribuan produk. Banyak di antara produk itu mencerminkan tren sosial. Acara ini merupakan salah satu pameran dagang terbesar di Jepang. Penyelenggara mengatakan lebih dari 180 perusahaan dan organisasi berpartisipasi untuk memamerkan sekitar 35.000 produk. Salah satu produk yang dipamerkan adalah permainan papan bertema investasi. Pemain melempar dadu untuk memenangkan kartu yang setara dengan saham, emas, atau mata uang kripto. Mereka bermain di sekitar kotak-kotak yang berfungsi sebagai yang berisi berbagai peristiwa seperti kemerosotan ekonomi atau kenaikan harga. Pemenangnya adalah orang yang mengumpulkan sejumlah aset tertentu. Permainan lainnya meniru pasar swalayan dengan sistem pembayaran mandiri, pembayaran tanpa uang tunai menggunakan ponsel, dan fungsi-fungsi lainnya. Seorang pejabat penyelenggara mengatakan bahwa produk yang populer adalah mainan bernilai tambah yang mencerminkan tren sosial bahkan untuk anak-anak. Pameran tersebut dibuka untuk kalangan bisnis hingga Jumat dan untuk umum pada Sabtu dan Minggu. Sekian warta berita dari NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia selengkapnya tersedia di NHK.

0: Waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 26, kita belajar tentang mengungkapkan beragam kesan. Tam, Mia, Kaito, dan Haru-san pergi ke taman untuk Ohanami. Ohanami adalah tradisi melihat bunga sakura yang indah di musim semi. Biasanya sambil jalan-jalan atau piknik di bawah pohon sakura. Seperti Tam dan teman-temannya, mereka piknik beralaskan tikar.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 26.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: Kita bahas percakapannya satu persatu.
1: Kaito meletakkan kotak makan siang di bagian tengah tikar dan mengatakan,
2: Obento da yo.
0: Ini dia kotak makan siangnya.
2: Boku ga tsukuttan da. Dozo.
0: Saya yang membuatnya. Silakan coba.
1: Mia terkesan dengan warna-warni makan siang itu dan mengatakan,
3: Kire.
0: Indah.
1: Tam juga terpesona dan mengatakan,
3: Sugoi.
0: Luar biasa.
3: Itadakimasu.
0: Selamat makan.
1: Pertama, Tam memakan telur dadar Jepang.
3: Kono tamago yaki amakute oishii desu.
0: Telur dadar Jepang ini manis dan enak.
1: Mia mengatakan,
4: Kaito wa hontou ni ryouri ga jouzu da ne.
0: Kaito, kamu benar-benar pandai memasak ya?
1: Kaito menjawab,
2: Boku shefu ni naritai nda.
0: Saya memang ingin menjadi koki.
1: Mia mengangguk dan mengatakan,
4: Ii ne.
0: Bagus.
1: Kaito memang berbakat untuk jadi koki.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah telur dadar Jepang ini manis dan enak.
3: Kono tamago yaki amakute oishii desu.
0: Jika Anda pelajari pola ini, Anda bisa mengekspresikan beragam kesan. Pertama, kita ulas artinya.
5: Kono tamago yaki.
0: Artinya, telur dadar Jepang ini.
5: Tamago yaki.
0: Artinya, telur dadar Jepang, lauk yang biasanya ada dalam kotak makan siang. Telurnya dikocok dan diberi bumbu, kaldu, dan gula. Lalu digoreng tipis, lapis demi lapis, sambil digulung. Bentuk asli,
5: amakute,
0: adalah kata sifat i,
5: amai,
0: yang artinya manis, dan
5: oishi,
0: artinya enak. Poin hari ini adalah mengungkapkan sesuatu dengan menyambungkan dua atau lebih dari dua kata sifat. Untuk kata sifat i, ganti akhiran i dengan
5: kute.
0: Dalam ungkapan hari ini,
5: amai
0: menjadi
5: amakute.
0: Lalu diikuti dengan
5: oishi.
0: Jadinya
5: amakute oishi.
1: Dengarkan dan ulangi.
5: Amakute oishi desu. この卵焼き、甘くて美味しいです。
0: Sekarang, coba dengarkan percakapan tentang sebuah taman.
6: 上野公園、どうでしたか？
7: 広くて綺麗で、とても良かったです。
0: Kita ulas artinya.
6: 上野公園どうでしたか?
1: Bagaimana dengan Taman Ueno?
5: Ueno 公園
0: adalah Taman Ueno. Ini adalah taman yang besar di Tokyo.
5: どうでしたか?
0: Artinya, bagaimana? Yang menanyakan tentang kesan di masa lampau.
7: 広くて綺麗で、とても良かったです.

0: Luas, indah, dan sangat menyenangkan.
1: Hirokute
2: adalah kata sifat i.
1: Hiroi.
2: Yang artinya luas, dalam bentuk yang akan disambungkan dengan kata sifat berikutnya.
1: Kirei de
2: adalah kata sifat na.
1: Kirei na.
2: Artinya indah, dalam bentuk yang akan disambungkan dengan kata sifat berikutnya. Untuk menyambungkan kata sifat na ke kata sifat lainnya, ganti akhiran na dengan
1: de. Totemo yokatta desu.
2: Artinya sangat menyenangkan.
0: Dengarkan dan ulangi.
1: Hirokute. Hirokute kirei de. Hirokute kirei de totemo yokatta desu.
2: Mari berlatih dengan kesan lainnya. Bayangkan Anda mendapatkan oleh-oleh pajangan berbentuk kucing. Coba katakan kecil dan menggemaskan. Kecil adalah
1: chiisai. Chiisai.
2: Dan menggemaskan adalah
1: kawaii. Kawaii.
2: Di akhir kalimat tambahkan ne untuk mendapatkan persetujuan. Coba buat kalimatnya.
3: Chiisakute kawaii desu ne. Chiisakute kawaii desu ne.
2: Kali ini Anda diminta tanggapan tentang kereta Jepang. Coba katakan tepat waktu dan nyaman. Tepat waktu adalah
1: seikakuna. Seikakuna.
2: Dan
1: benrina. Benrina.
2: Adalah nyaman, bisa juga diartikan praktis. Coba buat kalimatnya.
4: Seikaku de benri desu ne. Seikaku de benri desu ne.
0: Apakah bisa mengucapkannya dengan baik?
2: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan Kaito saat meletakkan kotak makan siang. Harap diingat ya.
5: Dozo.
1: Dozo.
2: Dalam naskah ini bermakna silakan coba. Ini adalah kata yang serbaguna. Bisa digunakan untuk menawarkan sesuatu seperti misalnya makanan atau mengizinkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kata ini juga bisa digunakan saat memberi sesuatu ke orang lain.
0: Sekarang giliran Anda.
1: Dozo.
2: Mari kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
5: Obento da yo. Boku ga tsukutta nda. Dozo.
3: Kire. Sugoi. Itadakimasu. この卵焼き、甘くて美味しいです。
6: カイトは本当に料理が上手だね。
5: 僕、シェフになりたいんだ。
6: いいね。
7: ハルさんの知恵袋。
0: Waktunya petua Harusan. Kali ini tentang melihat bunga sakura, Ohanami.
2: Bunga sakura muncul sekitar bulan Maret hingga Mei, mulai dari sebelah selatan Jepang dan berlanjut ke utara. Masa puncak sakura di Tokyo biasanya pada akhir Maret hingga awal April. Orang Jepang biasanya melihat perkiraan bunga mekar di wilayah mereka agar bisa merencanakan Ohanami berdasarkan informasi tersebut.
0: Biasanya orang-orang pergi Ohanami ke taman-taman di lingkungan mereka, jalanan dengan pohon sakura yang berjejeran, atau sejumlah tempat lainnya yang terkenal dengan pemandangan sakuranya. Bahkan banyak orang yang sudah mengetem tempat sejak pagi buta agar bisa dapat tempat Ohanami yang bagus. Taman Ueno dan Taman Nasional Shinjuku Gyoen menjadi tempat populer untuk Ohanami di Tokyo. Deretan pohon sakura di Sungai Sumida dan Sungai Meguro juga terkenal. Bunga sakura yang diberi pancaran sinar lampu juga menjadi hiburan di malam hari.
2: Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
0: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan warta berita, Jumat 28 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Mika Velma dan saya Aji Rohadi.
1: Hari Jumat ini menandai satu bulan sejak gempa kuat mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang Barat Daya. Otoritas mendesak warga di daerah tersebut untuk tetap waspada terhadap gempa kuat lainnya. Gempa pada 28 Juli tersebut tercatat memiliki intensitas maksimum pada skala seismik Jepang 0 hingga 7 di kota Uki dan kota Hikawa. Guncangan tersebut menyebabkan kerusakan yang signifikan dan meluas. Badan Meteorologi Jepang mengatakan frekuensi gempa di wilayah tersebut sedikit menurun, tetapi masih lebih tinggi dari biasanya. Badan itu meminta masyarakat di sana untuk tetap waspada terhadap gempa dengan intensitas sekitar 5 lemah atau lebih tinggi selama satu bulan ke depan. Komite Penelitian Gempa Pemerintah mengatakan gempa besar tersebut diyakini terjadi ketika sebagian zona patahan Hinagu bergeser. Para seismolog menekankan perlunya masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa kuat karena beberapa bagian zona patahan belum bergeser. Cuaca panas terik melanda prefektur Kumamoto sejak gempa terjadi. Suhu tertinggi di siang hari di kota Kumamoto melonjak hingga 40,3 derajat Celcius pada 3 Agustus. Suhu di kota Yatsushiro mencapai 39,2 derajat pada Rabu. Kedua suhu tersebut merupakan yang tertinggi untuk masing-masing kota sejak pencatatan dimulai. Petugas cuaca memperkirakan cuaca panas terik akan berlanjut di prefektur tersebut selama 7 hari ke depan, dengan suhu diprediksi tetap tinggi hingga awal September.
0: Pemerintah Jepang akan menggunakan dana darurat dalam anggaran fiskal 2026 guna membantu pemulihan di prefektur Kumamoto yang terguncang gempa. Dalam rapat kabinet pada hari Jumat, pemerintah menyetujui rencana untuk menggunakan 147,8 miliar yen atau sekitar 930 juta dolar Amerika Serikat bagi sejumlah langkah bantuan. Sebesar 480 juta dolar akan digunakan terutama untuk membangun perumahan sementara serta membersihkan dan merobohkan bangunan tempat tinggal yang hancur dan rusak. Sejumlah 240 juta dolar Amerika Serikat dialokasikan untuk membantu membangun kembali mata pencaharian penduduk. Ini termasuk bantuan bagi perusahaan kecil dan menengah untuk mengganti peralatan dan fasilitas yang hilang. Pemerintah ingin menghidupkan kembali pariwisata di wilayah Kyushu termasuk Kumamoto dan akan menggunakan dana ini untuk membantu menyubsidi biaya penginapan bagi wisatawan. Untuk pekerjaan restorasi sungai dan perbaikan jalan, sekitar 210 juta dolar akan dialokasikan. Dana tersebut juga akan digunakan untuk survei dan perbaikan sumur yang rusak serta keperluan lainnya.
1: Jumlah korban tewas akibat banjir bandang yang melanda wilayah perbatasan antara Nepal dan Cina pada hari Rabu mencapai 472 orang, dengan lebih dari 1.400 orang lainnya hilang. Banjir melanda distrik Rasuwa di Nepal Tengah dan kota Shigatse di daerah otonomi Tibet, Cina. Citra satelit Reuters sebelum dan sesudah kejadian di area tersebut menggambarkan luasnya kerusakan. Citra pada tahun 2024 menunjukkan kendaraan, pos pemeriksaan perbatasan, dan bangunan lainnya di sepanjang sungai. Citra baru yang diambil pada hari Kamis menunjukkan sungai dan area sekitarnya tertutup lumpur tanpa bangunan yang terlihat. Otoritas Nepal sejauh ini mengonfirmasi 469 kematian, sementara 910 lainnya masih belum ditemukan. Media pemerintah Cina melaporkan 3 orang tewas dan 558 orang hilang di sisi perbatasan Cina. Laporan itu juga menyebutkan bahwa tanah longsor telah menciptakan danau baru di sisi Cina, sehingga meningkatkan risiko bencana lebih lanjut.
0: Masih bersama NHK World Japan. Korea Utara mengkritik keras rencana Amerika Serikat untuk menjual senjata ke Korea Selatan dengan mengatakan bahwa Pyongyang dengan jelas mengakui ungkapan sikap terbuka Amerika Serikat untuk selalu bermusuhan terhadap Korea Utara. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada hari Kamis mengumumkan kritik tersebut melalui pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita milik negara KCNA. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengungkapkan rencana pada 17 Agustus untuk membiayai operasi yang terkait dengan pendokumentasian situasi hak asasi manusia di Korea Utara. Pada 21 Agustus, departemen tersebut mengungkapkan tekadnya untuk menyetujui kemungkinan penjualan lebih dari 100 rudal udara ke udara kepada Korea Selatan. Juru bicara Korea Utara mengatakan tindakan-tindakan ini adalah kasus-kasus lagi yang membuktikan kegigihan dan rangkaian langkah-langkah permusuhan Amerika Serikat untuk menambah ancaman baru terhadap bidang keamanan Korea Utara serta menciptakan ketidakstabilan dalam sistem sosial negara tersebut. Pejabat itu mengatakan Korea Utara akan memberikan respons yang serius, segera, dan kuat terhadap tindakan permusuhan di berbagai bidang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menunjukkan kesediaan untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada akhir tahun ini. Namun Korea Utara menuntut Amerika Serikat mencabut yang disebut Pyongyang sebagai kebijakan bermusuhan terhadapnya. Korea Utara juga menekankan pendiriannya untuk menolak dialog yang bertujuan mendenuklirisasi Semenanjung Korea.
1: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahaya penyebaran Ebola yang sangat cepat di Republik Demokratik Kongo. Dalam konferensi pers pada hari Kamis, Guterres menyampaikan krisis yang mendalam terkait epidemi di negara Afrika Tengah tersebut, serta mendesak kerjasama internasional guna menahan wabah. Sekretaris Jenderal mengatakan 5.713 kasus telah dikonfirmasi. Ia menyebutkan bahwa 2.744 orang meninggal dan sekitar 500 kasus baru dilaporkan setiap pekan. Sekretaris Jenderal PBB mengatakan pertumbuhan wabah ini tercepat yang pernah tercatat. Ia menambahkan bahwa wabah tersebut tumbuh lebih cepat dan lebih luas daripada respons untuk menahannya. Guterres mengatakan bahwa hanya terkumpul 48% dari dana yang dibutuhkan untuk menangani situasi tersebut. Ia menyalahkan hal itu pada ketidakpedulian internasional terhadap masalah tersebut. Ia menyatakan bahwa sudah saatnya mengumpulkan tekad kolektif untuk bertindak sebelum biaya menjadi lebih mematikan, lebih sulit, dan lebih mahal. Virus tersebut dikatakan tetap sangat menular bahkan setelah kematian orang yang terinfeksi. PBB mengatakan bekerja sama dengan mitra lokal dan mengerahkan tim tambahan untuk mendukung penguburan yang aman di daerah yang terkena dampak.
0: Saudara, pameran mainan Tokyo Toy Show dibuka pada hari Kamis dengan memamerkan ribuan produk. Banyak di antara produk itu mencerminkan tren sosial. Acara ini merupakan salah satu pameran dagang terbesar di Jepang. Penyelenggara mengatakan lebih dari 180 perusahaan dan organisasi berpartisipasi untuk memamerkan sekitar 35

0: 1.000 produk. Salah satu produk yang dipamerkan adalah permainan papan bertema investasi. Pemain melempar dadu untuk memenangkan kartu yang setar dengan saham, emas, atau mata uang kripto. Mereka bermain di sekitar kotak-kotak yang berfungsi sebagai yang berisi berbagai peristiwa seperti kemerosotan ekonomi atau kenaikan harga. Pemenangnya adalah orang yang mengumpulkan sejumlah aset tertentu. Permainan lainnya meniru pasar swalayan dengan sistem pembayaran mandiri, pembayaran tanpa uang tunai menggunakan ponsel, dan fungsi-fungsi lainnya. Seorang pejabat penyelenggara mengatakan bahwa produk yang populer adalah mainan bernilai tambah yang mencerminkan tren sosial bahkan untuk anak-anak. Pameran tersebut dibuka untuk kalangan bisnis hingga Jumat dan untuk umum pada Sabtu dan Minggu. Sekian warta berita dari NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia selengkapnya tersedia di nhk.jp/indonesian. Terima kasih banyak.
1: Tokyo からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.